0: Anuaha, fem atraita ada, fem.
1: Udah hari ini ada itu naik dan.
2: Eldor terhadir sesiapa yang kepada firaq apa di pasal ikutan ya Eldor pada situ bisnis ini.
3: Masa itu make padu kan nih komedi. Kerajaan kau tahu tak? Make it products sama dia. Honda buka dia kan kills ni pada nih tua. Show peran lagi ada ready kan hadap kali dan nih kerajaan.
4: Kills second ticket mereka. Ubi on mudah adu mik Honda mata kills pada nih beti.
5: No itu dia supreme sabak. Ini model beti. Unlimited package rak. 100 MBP 1000 MBP sak pa mas rupiah panas nama sesi de. Beri pada dua nasi ini nih. Isel model five kombi lagi.
6: Wishwasin obat di lama ready kerana si five. Mati satu gajah puru esok tempat usaha. Warcika poli yang dah tuan. CC Files. Adil matan. Induai. Hayai tay. Hatsi hatsi. Mahabengku. Balpasa. Kama bengku. Ada pulwad. Es. Tawar suri nikati maksa hitam agamaki.
7: Oh. Nanti kerana utsara ni. Jiwiti pagna. Kwe. Kedi jay. Dan ge anak jay. Oh. Well. Kwe yutu. Aus. Gaman. Kalad. Ipa. Australia. Niti. Vidivu. Bo. Nyamut. Obatik. Awas. Tawak. Nah.
5: Noi nasi. Vega. Experiment. Sabak. ST. Mobitai. Bawiti. Unlimited. Jurasak. Hard. MVP. Temantos. MVP. Takpa. Makadu. Rupiah. Amnas. Nasi. Esi. Super. Unlimited. Saatri. ST. Driver, misalnya,
8: dengan apa ada ini, skilling, ilmu apa terdahukan, atletum yang hari sahan, eliran naya tak kene, ayu win kete ane ti, kay, ilbir naya, api kita na, api temahari na.
9: Nenek hati, hati, hati, hati, hati, hati, hati, hati, hati, hati, hati, hati, hati, hati, hati, hati, hati, hati, hati, hati, hati, hati, hati, hati, hati, hati, hati, hati, hati, hati, hati, hati, hati, hati, hati, hati, hati, hati, hati, hati, hati, hati, hati, hati, hati, hati, hati, hati, hati, hati, hati, hati, hati, hati, hati, hati, hati, hati, hati, hati, hati, hati, hati, hati, hati, hati, hati, hati, hati, hati, hati, hati, hati, hati, hati, hati, hati, hati, hati, hati, hati, hati, hati, hati, hati, hati, hati, hati, hati, hati, hati, hati, hati, hati, hati, hati, hati, hati, hati, hati, hati, hati, hati, hati, hati, hati, hati, hati, hati, hati, hati, hati, hati, hati, hati, hati, hati, hati, hati, hati, hati, hati, hati